kwata ntsapu ka vunanga lebyi bya ENCM byi chuliwaka Osida Mato hi ta jundza mintamu ku va hi famba mahlweni na hi dokadokisana hi mhaka leyi.

Daniel Ndazi ingatodaona mhakansa twami nalo ashimwana nathu pakalaka yakume mhaka munjani. Kume mungata mlaya nguna mingavakulu avanhu Ndazi. Dzisi dzimbuya baba muchongweni zvo.

Gamesco, wachikika ya 40 minutos ikhanu tsena tikiyala kuleta nawo kuve richipa kachigavale cha kusangula ikhanu watimeneta ahe kunatu Africa tsulu kuve achukula 1-0 lowu vanibola bele vatlha vatu Gamesco hi Vasquez ateka nyikatena kulori mukhomi Raul Rangel achululelile hetla Raul Rangel ya chika kampu la kungana vabele vatlha vatu Gajoni tsena hi Mukwena aluza vateka bele vatlha vatu Gamesco Raul Gimenez angani bola nyiketa Eric Lira nyiketa Fidalgo tlhelisaka Eric Lira bayalini ya xinene xibabeni kungana Gallardo tlhelisaka Eric Lira hi Mexico angani bola ka livala ya nikelo ka xibaba ani bola loyi Mexico ajikele kwasa atenção ataque ya Mexico ani bola Fidalgo apetila lavetela Gimenez anga chikele kuchikela mudau wa susa layani wazama kuhuma Joni anga omchumu vatekili kambi babelu wa Mexico kelo ka xibaba ani bola loyi Gallardo ateka nyiketa Quinones muchelo wa chigolo Quinones achukisa abaya xinene la kungana Alvarado ateka nyiketa Reyes amukela bola achukisa kansa tohombe vafihlele maina kulora nyiketa la kusuhani kungana Gallardo ani bola ateka nyiketa Eric Lira petalinyani chipapeni akuna munhu wa tu Gamesco amalela makunu loyi Vasquez atenção bola iyaya fela mangleni ya mukhomi watlha wa tu Gajoni Williams 41 minutos ka México 1 África do Sul 0 awahe kusuhani México ni uchela chigol cha ombiri ulambi mukhomi William sangati gwimba leza ku kala magumu kasa pakata bola liani ya yahuma vani bola belo akato Gamesco kwa Fidalgo tukar kampa huzo ambere katigingu aba bola ya ka Quinones Quinones ya jikil kwasa atensao Quinones nkela remate vagunya va Joni wasindisa Mexico atensao Gimenez ningata Quinones atensao ya bambanzi ya baliza ya kawati uga Joni lo imbokazi ani bola ajika kwasa atensao belo akawati uga Joni chamba kusangula angatuko chamba wambira kela valiwa nkela la yani kuni chihosh kula mche wapitula bola ilumba kawati kuga Africa Zulu Quinones awa hekusuhani ni kupinda leza ku aku 2-0 hakolo adaya jogule wazama kuchukula Joni pole na mudawe kaliga chinene apeta longa na Mukwena babole ya kasibisi sibisi babole ya kaokon okona mkele bola aniketa mbokazi achukisa chikari vafikele vena klura kelsaka okon sinzako okona ni bola hili sinzaku la chikari apeta la kungana loyi sibisi sibisi apeta bola ya kamudao mudao mkela bola chukisa apeta kaina kulora tiro Fosta jikili kwata apeta sendu kungawa muna ala vetela mudiba anga chikilangi vartikila belu wakila tuga Mexico wama Mexico la chikari kampa anga umichumi kuwa jikili mbelu watiga jona vika tindangela kandiru ya vula ya kungwani ini bola Fidalgo apetila ala vetela ina kulori Gimenez anga chikili bola isala mbelu wakila tuga jona shikipa chani morsesh kama kake mudiba mudiba apetila angana Mukwena numero 4 Mukwena ni bola wafamba peta la kungani na kuloro wa tiro Adams aniketa Fosta aniketa Mudau ani bola Mudau kurzara kwasi Mudau atenção kurzamento ya Mudau wakome manga mchapitula anga ulevi iwona chikatisu tena chakona na chilumbaka watu Gajoni 43 minutos kurzamento ya mashula ya Mudau ibileku loyi Gallardo ya yahuma ikantu ilumbaka watu Gajoni ni kantu South Africa kutana Africa tsulu kutana Tuga Joni kutave Modiba chikipa cha numero 6 kwa ya kurzara bola ikelo gachinene na lavetela lumkanza to hombe kungani va nuna vule vatu kwa Gajoni ya Yasitoli Reyners Foster Mokwena na Mbokazi vokle wala yani akurzara bola Modiba te sound kumelela va Mexico va susa wasinzisa Joni Mbokazi angani bola bichipava ekuli chafela mangeni ya mkomi Raul Rangel watiku nga Mexico. Mexico angani bola mkomi Raul Rangel kachika tlichi. Abili bola chipabini ka Gallardo. Gallardo amkeli bola. Gingima. Bela yanzaku kaina kuloru watiru la yani Vasquez. Vasquez ya chukisa vaina kuloru pambini wafikele. Itavaya bela yaka na kuloru la kusuhani Montish. Montish ya mkela bola nketa ina kuloru Raul Rangel mkomi. Raul Rangel apetela Eric Lira. Eric Lira ni bola. Apeta kailo ina kuloru watiru Vasquez. Vasquez ya nketa la kusuhani Fidalgo.